Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Untuk biar makin semangat nih untuk memulai aktivitas di pagi hari ini, kamu bisa memilih musisi kamu. Edisi Minggu pagi teman Pro 2, langsung aja kita battle antara Bruno Mars versus Sam Smith versus Charlie Puth. Kamu bisa langsung ikutan pollingnya dengan search aja Instagram kita di @rri_pro2banten. Kemudian di tap-tap icon story terbaru ya. Dan bisa langsung diklik aja untuk pilihan atau voting di story-nya teman Pro 2. Kalau nggak mau repot juga bisa banget langsung aja di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, biar makin semangat, satu lagu teman Pro 2 dari Tate McRae dengan Sports Car.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Masih bareng BTV teman Pro 2 di Pro 2 on the weekend. Dan mungkin hari ini kamu beraktivitas di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 teman Pro 2 ya. Untuk pagi hari di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Leuwi Damar, Bojongmanik, Cimanggu, Mandalawangi, Cimanuk, Kadohejo, Pulau Sari hingga Ciomas. Memasuki malam hari hingga dini hari teman Pro 2, buat kamu yang mau nongki-nongki di minggu malam ini aman aja karena didominasi dengan berawan ya. Suhu udara berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Paneglang, Selat Sunda, Barat Paneglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin berada di sekitaran daerah Leuwi Damar, Bojongmanik, Cimanggu, Mandalawangi, Cimanuk, Kadohejo, Pulau Sari, dan juga Ciomas, jangan lupa untuk selalu sediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Setelah dari Adilin Halif dengan sekarang teman Pro 2 menandai kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini ya. Dan teman Pro 2, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu hari ini. Sepertinya dari teman Pro 2 lagi pada pengen dengerin Bruno Mars. Kalau gitu 3 lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, dilanjut dengan I Just Might, dan ditutup dengan Risk It All. Here we go.

baru ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada ya. Dan hari Minggu itu biasanya identik dengan hari rehat ya, hari untuk healing, hari untuk senang-senang sebelum akhirnya besok memulai lagi kembali rutinitas di hari Senin teman Pro 2. Dan kalau pagi ini kamu biasanya ngapain sih teman Pro 2? Karena biasanya hari Minggu ini jadi ajang untuk meraih kembali kesehatan gitu kan ya, dengan olahraga ringan, kemudian San Mori, atau mungkin kamu sedang berburu kuliner di pagi hari teman Pro 2. Boleh dong kamu share di WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau DM di Instagram kita juga di @rri_pro2banten. Pagi ini kamu ngapain aja teman Pro 2?

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Weekend dan bareng PTB lagi teman Pro 2 di Spada. Sudah masuk nih untuk respon dari teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Banten nih teman Pro 2 ya. Ada dari Nadifa dari Cilegon katanya, kalau aku sih Kak biasanya minggu pagi itu waktunya buat me time dan juga self care. Entah mungkin baca buku, dengerin musik-musik yang rileks, atau journaling, sampai melakukan atau perawatan-perawatan tubuh yang emang simple-simple aja sih gitu. Gak tau kenapa kayak jadi self-reward aja after seminggu bekerja dan hari Minggu tuh jadi waktunya untuk diri sendiri. Wah, sepakat banget lagi. Karena jujur kayaknya lebih enak gitu ya untuk bisa meromantisasi kehidupan, apalagi dengan kesendirian gitu kan teman Pro 2. Ada juga nih kalau dari Fikri, ya bang hari ini gue lagi healing gitu kan sama teman-teman, mau niatnya ke pantai dan agendanya sih bakalan camping sekaligus pengen masak-masak bareng gitu kan di pinggir pantai. Dan lagi pengen coba explore hal-hal baru aja sih bareng teman-teman, karena menurut Fikri ketika liburan atau jalan-jalan sama teman-teman tuh lebih berasa aja maknanya katanya. Wah, luar biasa ini. Bener lagi, sepakat banget. Dan buat Fikri dan juga teman-temannya, semoga bisa menikmati liburannya dengan aman dan nyaman ya di hari ini. Dan kalau gue sih teman Pro 2 seperti biasa ya, tetap menjadi teman terbaik kamu di pagi hari ini. Dan untuk kamu juga yang mungkin baru bangun tidur di siang di pagi hari ini di jam 9 teman Pro 2, yuk bangun dan bisa menikmati pagi hari di Minggu pagi ini dengan suasana yang lebih bermakna dan juga positif teman Pro 2.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gak kerasa udah di sepeda TikTok tuh TikTok ya. Dan kalau hari Minggu tuh identik dengan healing atau jalan-jalan teman Pro 2. Jujur, kalau aku tuh punya banyak banget wishlist tempat-tempat liburan atau sarana-sarana pariwisata gitu ya, yang bikin salah satu cara untuk healing dan juga refreshing nih teman Pro 2. Kalau kamu adakah wishlist-wishlist yang sudah tersampaikan kan atau sudah kesampaian gitu ya untuk dikunjungi tempat-tempat liburannya, boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sepeda TikTok to Deep Talk nih ya. Dan kalau kita ngomongin tentang pariwisata di Indonesia, ini baru aja Michelle Monaghan kembali ke Indonesia setelah menyadari bahwa katanya ia belum sempat melihat Komodo dalam kunjungan sebelumnya. Hal itu bermula dari percakapannya dengan Robert De Niro yang menanyakan apakah Monaghan sudah melihat naga saat berlibur di Indonesia. Setelah mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Komodo, Monaghan mencari informasi lebih lanjut dan akhirnya memutuskan kembali bersama keluarganya. Dan dalam perjalanan keduanya, bintang Mission Impossible tersebut mengunjungi Taman Nasional Komodo dan berhasil melihat Komodo dari dekat. Pengalaman itu kemudian ia ceritakan saat menjadi bintang tamu di The Tonight Show starring Jimmy Fallon, sekaligus membagikan sejumlah fakta tentang satwa endemik Indonesia tersebut. Kalau aku sih bangga banget ya Teman Pro 2 ya, kapan lagi aktris dari Mission Impossible ini bisa balik lagi ke Indonesia dan langsung bertemu dengan Komodo, Teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira sebagai masyarakat Indonesia, mau juga nggak ya berkunjung ke Nusa Tenggara untuk melihat Komodo secara langsung, Teman Pro 2?

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

ya, yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi, meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Satu lagu dari Leto dengan Sebening Senja Taman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepasan waktu 52 menit pagi hari ini. Masih bareng BTB di sepeda TikTok to Deep Talk nih ya Taman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin wishlist liburan, kalau aku sih yang simple-simple aja, enggak deh, enggak simple banget ini. Pengennya sebenarnya karena cukup jauh jadi belum terrealisasikan ya Taman Pro 2. Jadi di Banda Neira Taman Pro 2 ini juga salah satu wishlist jujur personal aku yang pengen banget aku kunjungin. Gak tahu kenapa, karena di Kepulauan Banda Maluku ini punya sajian panorama yang sangat amat eksotis gitu.

Pro 2 ya, ada bukit gitu kan, dan juga ada benteng yang menjadi bukti sejarah. Kalau waktu itu juga sempat ke Sulawesi Tenggara, cuman belum ada kesempatan untuk ke Wakatobi nih teman Pro 2, karena jujur katanya juga cukup sulit gitu ya untuk perjalanan ke Wakatobi kalau lewat jalur laut teman Pro 2, karena ombaknya cukup besar. Dan sudah masuk juga nih kalau dari Nadifa, Nadifa katanya pengen ke Bali nih teman Pro 2. Karena Bali jujur jadi salah satu destinasi liburan yang memang sangat amat ikonik juga ya. Kalau Nadifa katanya pengen ke Uluwatu dan juga sekitaran Ubud katanya. Gak tahu kenapa kayak pengen lihat senja di sekitaran Bali. Jujur kayaknya enak banget ya teman Pro 2 ya, apalagi dengan sajian panorama dan juga budayanya. Ini bakalan cocok sih buat Nadifa juga ya. Aku juga cocok sih, semua orang juga cocok kayak teman Pro 2 ya. Dan apapun, semoga dalam wishlist kamu teman Pro 2 bisa direalisasikan, dan kamu bisa langsung berkunjung gitu kan ya, kapanpun itu ketika sudah ada kesempatan dan waktunya teman Pro 2. Untuk itu, menemani pagi hari kamu teman Pro 2, satu lagu dari Marshmello featuring dengan Jonas Brothers dengan Slow Motion.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah mendorong perbaikan jalan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian di Banyuwangi. Dorongan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di mana sekitar 715 pengurus dan petugas irigasi dari 6 kecamatan mengikuti dialog tersebut. Mereka tergabung dalam kelembagaan IHIPA, GIHIPA, HIPA, Kepala Blok dan Subblok Irigasi Sedaerah Irigasi Baru.

Informasi lainnya, teman produ HBO merilis trailer pertama untuk season 3 serial drama medis The Pitt yang dijadwalkan akan tayang perdana pada Januari 2027. Musim terbaru akan mengikuti hari pertama Dr. Robbie yang kembali bekerja setelah mengambil cuti selama 3 bulan setelah musim kedua berakhir. Dan karakter tersebut kembali diperankan oleh Noah Wiley, di mana trailer memperlihatkan Robbie kembali menghadapi berbagai keadaan darurat medis di rumah sakit.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Futsal Console. Setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final Sabtu lalu, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia. Dan pada partai final, Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja. Dan kamu masih ditemenin sama BTB. Kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Teman Pro 2 bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Balik lagi bareng PTB di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Fahri. Fahri pengen dengerin Bernadia dengan Terlintas. Selain itu ada juga dari Dika. Dika pengen dengerin Suara Kayu dengan Obat Rindu. Another one datang juga lagi dari Nadiva. Nadiva pengen dengerin Morgan Wallen dengan Smile. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

gak sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang. Bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan. Musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Smile by Morgan Wallen, teman Pro 2 menemani kamu di jam 10 lepas tanda waktu 59 menit siang hari ini. Dan ini yang lagi ramai di sosial media teman Pro 2 adalah pagelaran Sabang Merauke dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang dilaksanakan di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta Pusat yang dimulai pada Jumat malam lalu. Di mana para penonton ini disuguhi pertunjukan seni kolosal yang tidak hanya megah secara visual, tapi juga memuat pesan kuat mengenai peran perempuan dan warisan budaya Indonesia. Dan pagelaran Sabang Merauke Hikayat Srikandi Nusantara menyorot perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah, membawa penonton ke daerah-daerah di Nusantara lewat cerita. Dan wastra, tari, dan juga musik tradisional serta kisah-kisah yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat ditampilkan di satu panggung dalam pertunjukan yang terlihat dipersiapkan sangat amat matang, teman Pro 2. Dan kalau kulihat sih jujur ini karena banyak banget tema-temanya, maksudnya segmen-segmennya gitu kan teman Pro 2 ya. Jadi makin unyu gitu kan, apalagi ada penampilan dari adik-adik yang merupakan pasukan semut yang sempat lewat di TikTok, ini juga lucu teman Pro 2. Kayaknya kalau aku ada kesempatan untuk nonton pagelaran Sabang Merauke ini, pengen banget nonton langsung dan melihat bagaimana euforianya teman Pro 2. Luar biasa.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Balik lagi bareng PTB Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Ada dari Tania pengen dengerin Benson Boone dengan Mystical Magical. Another one ada dari Zulfikar pengen dengerin Guy Sebastian dengan Get It Down. Dan selanjutnya ada juga dari Farhan pengen dengerin Perunggu dengan Amalan Baik. Another one teman Pro 2 datang lagi dari Suci pengen dengerin Maroon 5 featuring Lil Wayne dengan Love Is Like. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk ikutan request di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: This shit's gonna be crazy. I think we got it.
1: Pro 2 on the weekend is back. Masih bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang dan Pro 2 Hit List. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Teman Pro 2 datang dari Aulia. Aulia pengen dengerin Fajar Nur featuring dengan Yofi Widianto dengan Menjaga Hati. Another one datang lagi dari Gilang. Gilang pengen dengerin Eros Cokro dengan Sama-sama Mau. Selain itu ada juga dari Rifki pengen dengerin Niji dengan Zayang-Zayang. Dan selanjutnya ada juga dari Dewi. Dewi pengen dengerin Jisoo dengan Earthquake. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik. Sisa setengah jam lagi sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Earthquake by Jisoo, teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, karena setelah ini kamu bakal ditemenin Sarah Ganevi dari satu siang hingga sore ceria. Kalau begitu, KBTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2, dengan satu lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Udah di hari Minggu lo gak kerasa ya, udah tanggal 23 Agustus aja. Cepat sekali rasanya. Walaupun ngeliat tanggal udah 23 gitu ya, tapi pas ngeliat kalender, aduh tanggal 1 masih lama. Gak usah sering-sering lihat kalender ya untuk kamu yang nunggu tanggal 1 teman Pro 2, karena nanti juga tahu-tahu tanggal 1 kok. Dan tadi kalau kamu ditemenin di Spada dan juga Santai Siang Hitlist sama BTB, sekarang Santai Siang kamu ditemenin sama aku Sarah Ganevi teman Pro 2, yang bakal menemani kamu sampai di sore ceria jam 7 malam nanti.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawiranegara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.
1: Dengerin lagu yang kayak gini. Atau yang kayak gini.

Tom Pro 2, ini kayaknya di Banten masih terdurian-durian ya Tom Pro 2, karena durian masih banyak banget kamu lihat di mana-mana Tom Pro 2. Jadi tiap hari tuh rasanya aku dicetin teman, ayo kita ngeduren, tiap hari ngeduren. Bahkan tadi juga pas baru nyampe kantor gitu kan ya, baru nyampe studio udah diajakin beli sop durian yuk. Aduh, rasanya pengen nolak tapi karena ini durian jadi gak bisa nolak ya teman-teman Pro 2. Karena emang banyak banget yang suka sama buah satu ini, walaupun buahnya berduri-duri tapi kalau udah dibuka makan buahnya, wah udah enak banget ya teman-teman Pro 2. Dan Indonesia sendiri punya puluhan jenis durian yang emang tersebar di seluruh Indonesia teman-teman Pro 2. Bahkan di Banten sendiri varian-varian durian pun banyak banget ya teman-teman Pro 2. Saking banyaknya buah durian di Indonesia gitu ya, sebenarnya kita ini bisa bikin banyak jenis makanan berbahan durian teman-teman Pro 2. Jadi biar nikmatin durian tuh gak monoton, gak langsung buahnya aja, tapi ini bisa diolah juga teman-teman Pro 2. Mungkin yang sering kita temuin adalah olahan durian adalah pancake durian, ya gak sih teman-teman Pro 2? Siapa sih yang gak tahu pancake durian gitu kan ya. Ini makanan yang berisi flat durian yang dibungkus kulit crepes gitu ya. Di awalnya Tom Pro 2 ini sempat rame banget waktu itu, sempat viral juga gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada. Biasanya di frozen aku masih suka nemu nih pancake durian Tom Pro 2. Jadi yang pengen makan durian dengan cara lain, ini bisa makan pancake durian. Terus kalau pengen yang lain, ini kamu bisa bikin ketan durian teman-teman Pro 2. Ini juga makanan dengan olahan durian yang udah ada dari dulu ya teman-teman Pro 2. Tapi aku gak tahu nih daerah mana pastinya dan siapa yang nyiptain gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi sering banget dilihat atau dijumpai di rumah-rumah orang-orang Sumatera teman-teman Pro 2. Dan ini menjadi salah satu makanan favorit sampai sekarang ya, terdiri dari ketan yang disiram kuah santan beraroma durian, terus fla durian sama satu atau beberapa buah durian utuhnya teman-teman Pro 2. Aduh, jadi ngiler bayanginnya. Terus juga banyak juga yang bisa kamu temuin adalah sop durian. Ini ada di mana-mana ya teman-teman Pro 2, minuman yang sebenarnya masuk dalam kategori dessert teman-teman Pro 2. Ini bisa kamu temuin di mana-mana, mulai dari di restoran, di kafe pun ada gitu ya teman-teman Pro 2, dan harganya bervariasi ya, tapi tetap terjangkau teman-teman Pro 2. Bahan dasarnya emang daging durian segar. Sop durian ini disajiin dengan berbagai topping. Biasanya juga jadi minuman dingin, terus nanti ditambah keju-keju gitu ya teman-teman Pro 2. Terus apalagi ya, kalau durian itu mungkin kamu pernah nyoba bubur durian gak sih teman-teman Pro 2? Ini aku waktu itu pertama kali nyobain bubur durian waktu dibikinin sama teman aku. Jadi biasanya gitu ya teman-teman Pro 2, ini jadi satu dengan bubur kacang ijo. Jadi bubur kacang ijonya dimasak kayak biasanya. Nah, setelah bubur kacang ijonya masak, itu baru dicampur sama daging duriannya teman-teman Pro 2. Wah, itu super duper enak banget, dan ini aku ngebayanginnya jadi ngiler juga. Ini juga enak kalau kamu makan lagi hangat atau lagi dingin teman-teman Pro 2. Jadi mungkin itu ada beberapa ide kreasi pilihan makanan berbahan dasar durian teman-teman Pro 2 yang bisa kamu coba biar makan durian tuh gak selalu monoton gitu ya teman-teman Pro 2, karena mumpung lagi musim durian nih teman-teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Tengah Pro 2 dan masih ngomongin soal durian ya, Tengah Pro 2 tentang durian. Biasanya kalau kita makan buah duriannya gitu ya, bijinya tuh udah biasa udahlah dibuang aja karena kita mikir ya udah mau diapain, bijinya juga nggak bisa dimakan. Tapi ternyata Tengah Pro 2 ini biji durian ternyata bisa diolah karena kayak punya potensi untuk jadi banyak makanan unik tuh Mompro 2. Jadi emang dengan sedikit kreativitas, biji durian ini yang keras dan juga berserat ini bisa jadi makanan ternyata tuh Mompro 2. Dan fun fact-nya, biji durian ini mengandung karbohidrat, protein dan juga serat yang cukup tinggi Tengah Pro 2. Walaupun teksturnya keras, tapi kalau kamu bisa ngolahnya, biji durian ini bisa jadi bahan makanan yang menarik banget Tengah Pro 2. Jadi ada beberapa olahan biji durian yang bisa kamu coba. Yang pertama, kamu bisa bikin keripik biji durian. Jadi si biji duriannya ini kamu bersihin dulu ya Tengah Pro 2. Terus kamu rebus sampai empuk. Kalau udah empuk, biji duriannya bisa diiris tipis-tipis, terus digoreng sampai kering dan juga renyah. Kalau kamu ngerasa mau ada rasa-rasanya, ya tinggal ditambahin aja ya bawang putih, terus cabai sama penyedap rasa biar jadi sesuai rasanya dengan selera kamu teman Pro 2. Selain jadi keripik biji durian, ternyata ini bisa juga dibikin perkedel biji durian. Kayak, hah? Apa, Sar? Ternyata biji durian juga bisa jadi perkedel ya, teman-teman Pro 2. Jadi, langkah pertamanya, yaitu biji durian itu harus direbus dulu, teman-teman Pro 2. Terus dihalusin, kalau udah direbus kan jadi empuk tuh. Terus dihalusin sama kentang, sama wortel, sama bumbu-bumbu lainnya. Terus akhirnya, si adonannya itu nanti kamu bentuk bulat pipih, terus digoreng sampai kecoklatan gimana kayak kamu bikin perkedel Tengah Pro 2. Wah, itu jadi kayak seru juga kayaknya kalau dicoba ya Tengah Pro 2. Terus juga ternyata biji durian ini bisa jadi bubur biji durian Tengah Pro 2. Ya, selalu direbus dulu pastinya awalnya Tengah Pro 2 sampai empuk, terus ditambahin ke dalam bubur kacang hijau atau bubur sumsum untuk nambah tekstur dan juga rasa. Wah, ini jadi kayak, oh ternyata habis makan durian bisa nikmatin biji duriannya lagi ternyata. Ya kayaknya nanti kamu bisa searching-searching juga gimana step by stepnya Tengah Pro 2 untuk bikin keripik biji durian, perkedel biji durian, bahkan bubur biji durian Tengah Pro 2 kayaknya udah ada deh content creator yang coba bikin gitu ya Tengah Pro 2. Jadi di weekend ini kamu bisa recook lagi biji durian yang tadinya mau kamu buang, tapi jangan-jangan ternyata ini bisa diolah jadi makanan Tengah Pro 2.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

walaupun Piala Dunia 2026 udah selesai, tapi ternyata atau nomor 2 ada sesuatu yang bikin kaget setelah laga final selesai atau nomor 2. Ada apa? Sebentar lagi bakal aku spill ke kamu, jadi stay tune di Prodia FM Banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Naik kereta api, tut-tut-tut.
3: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Selesai final Piala Dunia 2026 ya. Kalau kamu nonton ada kekeosan ya teman berdua setelah laga selesai nih ya dengan beberapa pemain Argentina dan juga Spanyol teman berdua. Dan karena kekeosan itu akhirnya ini FIFA menjatuhkan sanksi ke beberapa pemain Argentina teman berdua. Ada 3 pemain Argentina yang kena sanksi setelah terlibat kekeosan atau kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026. Ada Leandro Paredes nomor 2 yang menjadi pemain yang menerima hukuman, bisa dibilang apa ya, yang terberat lah nomor 2, yaitu larangan bermain 10 pertandingan dan juga denda $90,000 nomor 2. Ya kalau kamu kita dikit flashback lagi gitu ya, jadi kalau kamu nonton itu sempat ricuh gitu, sempat chaos juga gitu ya tahun pro 2. Dan akhirnya ini FIFA mengeluarkan sanksi, dan sanksi larangan bermain 10 pertandingan ini jadi salah satu apa ya, sanksi terberat dari FIFA tahun pro 2 dalam sejarah Piala Dunia. Dan selain Leandro sendiri gitu tahun pro 2, ini juga ada bek Argentina ya, Nahuel Molina, yang mendapat larangan bermain 7 pertandingan tahun pro 2 dan denda juga $90,000 atas keterlibatannya. Sementara itu yang terakhir ada Thiago Almada yang cuma dijatuhi hukuman 1 pertandingan dan juga denda $30,000. Jadi itu ada beberapa pemain Argentina yang akhirnya kena sanksi dari FIFA tahun pro 2. Ya semoga next pertandingan-pertandingan lainnya nggak cuma di Piala Dunia gitu ya, ini bisa bisa dibilang menerima kekalahan dan juga kemenangan, karena setiap pertandingan selalu ada yang menang dan juga ada yang kalah. Yang penting masih terus tetap suportif juga gitu ya tahun pro 2.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Toho Pro 2, wah ini ada yang bikin bangga dari Indonesia ya Toho Pro 2, karena Indonesia ini ternyata jadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia ya Toho Pro 2, setelah mengalahkan Jepang di pertandingan final Sabtu kemarin. Toho Pro 2, Indonesia ini udah memastikan gelar juara ini setelah melalui berbagai macam pertandingan dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia ini, Toho Pro 2. Dan kemarin di final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Jadi dalam perjalanan menuju final, Indonesia yang diperkuat sama Elga Cahya Putra dan juga Muhammad Akbar Paudi ini lebih dulu menyingkirkan Malaysia dengan skor 2-1. Sementara itu Jepang memastikan tempat di partai final sebelumnya gitu kan, dia mengalahkan Yordania 5-3 kalau nggak salah. Tapi ternyata pas ketemu di final Toho Pro 2, Jepang harus menerima kekalahan. Dan akhirnya Indonesia menang nih ya Toho Pro 2. Ini jadi kayak ngebuktiin kalau Indonesia ini bisa jadi tim yang bisa dibilang cukup kuat juga Toho Pro 2, dan bikin wakil merah putih alias Indonesia ya ini masuk dalam jajaran peserta FIFA E Final 2026 Toho Pro 2 ya. Kita doain aja semoga nanti ada prestasi-prestasi lainnya lagi yang membanggakan dari atlet-atlet kita, walaupun ini e-sport juga gitu, tapi termasuk atlet yang bisa membanggakan Indonesia Toho Pro 2.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Ngobrol dua nanti di jam 2 siang bakal ada top 20 nasional atau ngobrol dua dari seluruh Indonesia untuk musisi Indonesia dan juga internasionalnya mancanegaranya atau ngobrol dua. Jadi yang pengen tahu musisi kesayangan kamu masuk ke dalam chart top 20 nasional atau enggak, stay tune terus di Prodi FM Banten.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
2: Number 20.

0: 2019 itu dia Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pake soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number Rasa. 16.

0: masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: banyak buat label yang udah support Emotion, Chilla on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Produa. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Produa, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: 3 our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, Teman Pro 2 atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Jangan lupa dengerin 101,6.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, kamu udah mantengin ya top 20 Radio FM nasional untuk musisi Indonesia dan juga internasional ya. Tahun Pro 2, gimana musisi kesayangan kamu masuk ke dalam chart atau enggak Tahun Pro 2? Kalau belum, ayo banyak-banyak request ya Tahun Pro 2 biar musisi kamu masuk ke chart top 20 Radio FM di Banten ataupun nasional ya. Dan nanti kita juga bakal seru-seruan nih Tahun Pro 2 untuk kamu yang udah nge-follow Instagramnya Radio FM Banten, udah tahu nanti di sore ini ada apa. Dan yang pengen ikutan seru-seruan boleh banget, nanti kamu bisa WhatsApp aku di 081 11 45 1016.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu di sore ceria ya, masih sama aku Sarah Ganevi. Dan di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama orang yang udah keren banget, teman Radio. Udah hadir langsung juga di studio Pro FM Banten ya, ada Shafira Soraya Kamal nih, juara 2 kompetisi SLN Nasional Festival Gemah Literasi Nasional. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita sapa-sapa dulu nih. Sore, Shafira.
1: Sore kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik nih, excited banget. Pertama kali ya aku diundang di RRI Banten. Bener. Gitu. Apalagi ketemu langsung sama kakaknya nih.
0: Kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Ini juga kayak first time kita ketemu juga. Sebenarnya aku banyak banget kepo sama Bruno. Jadi sebelum mulai tadi tuh udah sedikit nanya-nanya. Cuma kayak nanti aja dia pas on air kayaknya langsung tanyain gitu kan ya.
1: Bener.
0: Dan ini sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, ini boleh diceritain gak sih Festival Gemah Literasi Nasional ini apa nih?
1: Oke. Sebenarnya Festival Gemah Literasi Nasional itu sama aja kayak kompetisi esai-esai nasional yang pernah teman-teman mungkin di sini para pendengar pernah untuk berkompetisi gitu. Cuman bedanya untuk Festival GLN ini adalah festival yang diselenggarakan sama pemerintah dari Jawa Timur.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Nah, nanti itu semuanya karena nasional ya Kak, dari ujung Indonesia sampai ujung lagi gitu. Nah, itu kita berkompetisi untuk mendapatkan juara nasional 1, 2, 3. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Dan ini kamu nemu infonya dari mana nih?
1: Bener. Sebenarnya aku tuh bisa dibilang essay hunter gitu kak.
0: Oke.
1: Iya, aku tuh suka banget semua karya tulis, kayak baik itu KTI, karya tulis ilmiah. Terus aku juga suka banget nulis esai, opini baik ilmiah maupun non ilmiah gitu. Jadi karena aku essay hunter, jadi isi explore IG aku tuh kak isinya bisa dibilang apa ya, kompetisi semua gitu kak. Nah, aku sering banget untuk nge-apply beberapa kompetisi-kompetisi yang masuk temanya sama subtema yang aku pelajari di kuliah aku.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh iya, ini kuliah jurusan apa nih?
1: Oke, halo teman-teman, aku kuliah di jurusan kedokteran di Untirta.
0: Oke, okay, kedokteran Untirta ya. Yeah. Dan apakah esai yang dilombain ini diikut ini berhubungan dengan kesehatan kah?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, boleh di-spill enggak sih?
1: Boleh, boleh banget, Kak. Jadi emang di GLN ini khususnya itu aku meneliti salah satu sumber daya alam yaitu ikan gabus. Nah, jadi sebenarnya ikan gabus ini yang kita tahu kan kalau misalnya orang defisiensi mikronutrien atau misalnya pengen anaknya itu fungsi neuronnya berkembang dengan baik, itu banyak yang kayak bilang salmon gitu ya kak, atau enggak makanan-makanan mahal lainnya gitu. Okay. Padahal sebenarnya di Indonesia sendiri, khususnya di Papua ya, yang wilayah dengan sumber daya alam marinnya tuh terbesar bahkan, itu sebenarnya banyak banget menyimpan sumber daya alam, contohnya tuh ikan gabus yang kita olah. Nah, kita olah, kalau aku waktu itu nyiptainnya tuh sebuah permen gitu kak, permen gami.
0: Oke, gitu. Permen gami.
1: Iya, jadi permen gami karena emang aku ngerasa gimana caranya produk atau panganan ikan yang istilahnya amis gitu kak, itu bisa disukain sama ibu-ibu hamil, anak-anak, dan bisa dibawa kemana-mana. Karena menurut aku kayak percuma kita mau bikin suatu inovasi ya, tapi kalau misalnya daya penerimaannya tuh gak ada gitu. Jadi aku waktu itu nyiptainnya kayak sebuah permen yang aku inovasiin dari ikan gabus ini gitu.
0: Kepikiran ya, permen gami dari ikan gabus. Kayaknya kita ikan gabus dimasak apa nih, digoreng kah gitu, di sop kah, jadi permen tuh kayaknya nggak kepikiran sih. Terus ini benar-benar menarik banget gitu. Tapi akhirnya kenapa kamu memilih akhirnya ikan gabus? Kayaknya kan banyak juga ikan-ikan lain di Indonesia yang kayaknya nggak harus mahal kayak salmon gitu kan. Kenapa akhirnya memilih gabus nih?
1: Oke, sebenarnya benar sih, kita bisa pakai ikan apa aja, bisa ikan gabus atau ikan, ya ikan-ikan yang mahal kayak contohnya salmon gitu ya kak. Cuman emang karena di Papua sendiri ini sumber daya alam yang lumayan melimpahnya itu ikan gabus, jadi makanya aku pilih ikan gabus itu sebagai salah satu apa ya, prototipe utama lah dalam esai aku ini. Nah, terutama di ikan gabus ini banyak yang teman-teman yang belum tahu nih bahwa ikan gabus itu punya banyak sekali manfaat-manfaat dan juga kandungan-kandungan yang bisa dibilang itu meningkatkan gitu daya fungsi neuron dari otak kita gitu.
0: Oke, ini menarik banget, tiba-tiba ikan gabus gitu kan ya. Ini awalnya pas kamu mau mencoba memasukkan esai ini dengan tema ikan gabus gitu ya. Ini kamu sebelumnya udah pernah research kah atau gimana?
1: Sebenarnya kalau aku sendiri ini shout out buat pembimbing aku. Pembimbing aku di kedokteran itu ada salah satu dosen aku, itu beliau juga dosen pembimbing aku. Nah, di situ tuh menyarankan bahwa gimana caranya kamu ngubah makanan-makanan yang bisa dibilang enggak bernilai tinggi di daerah tersebut itu jadi bernilai tinggi dan bisa punya manfaat yang besar gitu. Karena kalau misalnya kita melulu ambil dari luar, kayak misalnya ikan salmon, kan itu habitatnya sebenarnya lebih ke di luar Indo ya. Menurut aku bakal akan banyak apa ya, sumber daya alam yang tidak di apa ya, dimanfaatkan, dan malah kita ambil sumber daya alam dari daerah lain, dimana menurut aku itu sangat-sangat overuse, dan kayak gimana caranya kita ubah si ikan gabus itu.
0: Dan kamu pas ngobrol-ngobrol nih, sharing-sharing sama dosen kamu, terus ada ikan gabus, gimana caranya, ngerasa tertekan gitu. Kayak aduh ini gimana ya. Padahal gak ada momen kayak gitu.
1: Sebenarnya karena beliau juga dosen pembimbing aku di skripsi, dan emang selalu apa ya istilahnya, support aku dari semester 1 sampai semester akhir gitu ya. Dan jujur aku sama dosen aku, baik itu dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing lomba aku, itu kita karena sering kayak apply lomba dan kayak kadang menang, kadang kalah. Jadi kayak sangat terbuka satu sama lain gitu loh Kak. Jadi kayak kalau misalnya dibilang tertekan, aduh justru kita jauh dari itu. Jadi kayak sangat enjoy gitu Kak. Malah kita jadi ketagihan terus buat bikin lagi, bikin lagi gitu.
0: Oke, emang karena dari awal juga suka ya. Jadi kayaknya gak ngerasa berat banget. Tapi kamu pas, kayaknya balik lagi nih kayak esainya gitu kan ya. Pas kamu tahu lomba ini, esai ini, emang udah ditentuin kah temanya?
1: Iya betul. Jadi emang kalau aku pribadi ya Kak, aku emang pengennya itu subtemanya kalau nggak health itu Kesmas, atau aku mentok-mentok misalnya jauh banget nih, kepental banget tuh di K3 kayak gitu. Pokoknya antara 3 itu sih Kak. Di luar itu aku belum pernah nyoba sebenarnya. Nah, kenapa aku pilih itu? Karena menurut aku ini sesuai sama apa yang aku pelajari, dan aku pengen apa ya yang ada di pikiran aku, misalnya kita kuliah nih Kak, kadang suka kayak kepikiran pas materi kuliah, eh kenapa ya gak ada ini? Nah itu tuh suka aku catetin gitu loh Kak, di memo, di memo HP aku. Kayak misalnya kenapa ya gak kayak gini, kenapa gak kayak gitu. Nah ide-ide itu tuh kalau misalnya aku ketikin jadi esai, terus aku mikir kenapa cuman ada di laptop aku aja ya. Jadi kayak aku pengen sharing ke teman-teman gitu. Aku pengen kalau misalnya si artikel ini kadang kan juga dibukukan ya Kak. Nah gimana caranya ini bisa menjangkau banyak orang kayak gitu.
0: Oke, dari awal tiba-tiba kepikiran aja, terlintas di otak, tiba-tiba ikut esai gitu ya, nomor 2, dan ternyata menang ya. Ini keren banget sih. Dan aku masih gak expect dengan permen gami dari kan. Aku sih jujur ya, kayak di kepala aku tuh kayak, oh bisa ya, bisa ya.
1: Ayo nextnya kita makan ya Kak.
0: Ini kayaknya seru banget ya, nomor 2 tentang esainya Safira sendiri. Dan ini aku juga penasaran untuk lombanya sendiri. Itu dari proses awalnya tuh seperti apa? Berapa lama tuh?
1: Oke, sebenarnya kalau buat proses, jujur menurut aku setiap lomba itu prosesnya menurut aku selalu selama itu. Karena kita kan selalu menunggu nih apa pengumumannya, dan kayak kadang kalau suka telat atau apa, kita sangat menunggu gitu pengumuman. Karena setiap step-stepnya kita perlu untuk menyiapkan lagi bahannya gitu Kak. Nah kalau buat di GLN sendiri, ini yang pertama kita ada yang namanya proses abstraksi Kak. Jadi pertama kita biasanya cuman ngirim si abstrak dulu ke pihak penyelenggara lomba. Nah kalau misalnya abstrak itu dinilai oke, ini bagus ya inovasinya, mampu laksana dan segala macam, kita lanjut tuh. Nah biasanya penilaian abstrak ini tergantung dari kompetisinya. Nah kalau buat GLN ini itu top 20 Kak. Top 20 gitu top istilahnya 20. Nah udah lanjut ke seleksi abstraksi, biasanya selanjutnya adalah seleksi full paper. Jadi fully paper aku, baik itu dari pendahuluan, isi, lampiran, dan segala macamnya, itu dokumen-dokumen penyerta kayak misalnya biodata, terus biasanya juga nyantumin bukti turnitin kayak gitu-gitu, jadikan satu fully paper dikirim kayak gitu. Nah nanti top 10, jadi dari top 20 ke top 10. Nah, itu tuh ada yang namanya seleksi presentasi, Kak.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, sebenarnya yang sangat apa ya, sangat dinanti-nanti dan paling menegangkan itu adalah step di bagian presentasi itu, Kak.
0: Kenapa tuh? Ada apa di presentasi ini? Kenapa kayak tegang banget gitu?
1: Benar, karena untuk presentasi dari si GLN ini presentasinya terbuka, Kak. Jadi seluruh peserta atau finalis itu bisa saling ngelihat satu sama lain.
0: Ngerti-ngerti kenapa akhirnya itu deg-degan banget sih ya.
1: Benar-benar. Nah, sebenarnya itu sih yang menurut aku sangat PR buat aku gitu. Karena gimana caranya yang ada di pikiran aku, yang ada di tulisan aku ini bisa tersampaikan fully ke juri dengan durasi hanya 10 menit.
0: Pendek
1: dan juga
0: ya?
1: Iya, dan juga hanya dan pertanyaan yang bahkan lebih banyak dan unexpected, gimana caranya aku bisa jawab pertanyaan itu. Dan terlebih lagi tekanannya lagi adalah ketika dilihat oleh para finalis yang jauh lebih, ya pokoknya wah lah dibanding aku, itu jujur ada banget, Kak, pressure-nya.
0: Kebayang lagi ya, kayak kita gak terbuka aja deg-degan ya. Ini terbuka, kayaknya semua bisa nonton. Terus tiba-tiba ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Nah, waktu kamu presentasi, pertanyaan apa yang menurut kamu benar-benar kayaknya kamu gak expect dengan pertanyaan itu?
1: Nah, sebenarnya yang aku gak expect adalah ternyata jurinya tuh sangat-sangat meresearch ya. Sangat-sangat meresearch gitu. Tentang produk yang aku ambil, yaitu tentang si SDA ikan gabus ini. Sebenarnya salah satu tantangan yang aku sendiri kayaknya agak miss saat penulisan itu adalah si ikan gabus ini di Papua kan juga bisa mengandung apa ya, Kak, semacam polutan. Kayak gitu. Karena juga mengandung kadang si ikan gabus itu mengandung banyak bahan, salah satunya tuh kayak kadmium gitu, Kak. Nah, di mana gimana caranya nih kamu bisa membedakan ikan mana yang bisa tersortir gitu dengan baik dan dengan tidak? Dan gimana caranya ikan yang tersortir ini kan akan jauh lebih sedikit gitu, gimana caranya kamu bisa sustain dengan usaha ini istilahnya? Situ aku lumayan deg-degan sih. Jadi aku kayak, iya juga ya, kenapa aku gak kepikiran gitu. Terus pada saat itu
0: dengan pertanyaan yang kayak tidak terduga banget sih itu.
1: Iya,
0: gak kepikiran sampai sana. Terus waktu itu kamu pas dengan pertanyaan itu, kamu gimana tuh ngejawabnya?
1: Nah, sebenarnya aku pada saat itu researchnya gimana ya. Nah, kalau misalnya aku pribadi, karena memang aku tidak meresearch lebih dalam nih tentang si kandungan-kandungan polutan dari si ikan gabus itu, jadi yang aku jawab itu lebih ke kayak teknisnya, gimana caranya si ikan gabus atau sumber daya ikan gabus ini bisa fully gitu, fully dimanfaatkan. Kalau aku pribadi waktu itu aku jawab yaitu dengan kita membuat sebuah apa ya, budidaya ikan. Jadi bukan cuman ikan yang kita ambil di perairan atau marin si Papua ini, tapi juga kita buat budidaya. Dimana kan budidaya jauh lebih
0: aman,
1: aman, jauh dari polutan gitu, Kak. Jadi aku lebih ke jawab teknisnya, Kak, karena aku kurang research sebenarnya. Sebenarnya itu gitu, Kak.
0: Oke, itu tadi di top 10 dengan presentasi ditonton, pertanyaan-pertanyaan dari juri. Itu jurinya berapa orang tuh yang waktu kamu presentasi?
1: Sebenarnya jurinya itu ada 3, cuman yang lebih apa ya, lebih bersemangat untuk bertanya tuh ada 1 orang.
0: Oh, kayaknya udah menggebu-gebu nih ya, kayak ah ini banyak pertanyaan yang harus ditanya nih. Dan itu akhirnya kan bikin kita kepikiran juga, oh ternyata ada miss-nya di sini nih, gitu kan. Nah, itu kan presentasi udah masuk ke top 10 tuh ya. Udah masuk ke top 10, terus step selanjutnya masuk top 5 kah? Apa langsung top 3 kah?
1: Enggak, kalau dari yang GLN ini, dari top 10 itu langsung ada ke pengumuman lomba top 1, top 2, dan top 3.
0: Oke, gitu. Jadi stepnya top 20, top 10, langsung top 3-nya
1: itu. Top 3, iya betul.
0: Wah, gokil banget ya sama Bro 2. Dan kalau presentasi terbuka tuh ya, kamu di urutan nomor berapa tuh presentasi?
1: Nah, ini juga menarik nih, Kak.
0: Boleh, spill aja semuanya.
1: Nah,
0: spill.
1: Sebenarnya aku unexpected-nya adalah jadi pada saat TM. Jadi kan kita ada TM dulu ya, Kak, technical meeting gitu. Gimana di technical meeting ini diajarin atau dijelasin lah tentang teknis nanti presentasinya seperti apa, PPT-nya akan seperti apa, terus durasinya dan kira-kira berapa waktu yang diberikan untuk juri bertanya ke kita kayak gitu. Dan yang aku nggak expect, oh ya udah nanti aku akan lihat PPT-nya aja, karena pada saat itu bertepatan sama aku koas, jadi aku lagi koas kan. Jadi aku kayak aku nggak bisa ya. Kayaknya aku tidak bisa mengikuti TM ini. Jadi kayak ya udah lewat aja gitu loh TM-nya. Nah, ternyata di TM itu juga bertepatan sama pengocokan urutan. Jadi aku tuh kayak, wah, aku urutan berapa ya gitu. Dan pada saat aku lihat notulensi si panitianya tuh gak ada gitu. Jadi aku berpikir, ah paling aku tengah-tengah gitu. Terus ternyata pas aku lihat pertama kak, bener-bener pertama. Dan aku kayak experience pertama. Dan orang-orang langsung kayak ya lebih pay attention kan ya, dia presentasi pertama gitu. Karena pada belum gitu. So aku kayak, wah aku pertama. Dan aku langsung di, dan aku baru tahu on the spot gitu loh kak. Saat aku, ya aku pertama lagi gitu.
0: Wow banget, surprise banget banget ya, udah nggak datang di technical meetingnya karena ada kos juga. Terus
1: iya, juga
0: pertama ini kayaknya udah deh Samir aja yang pertama ya.
1: Kayaknya gitu ya kak.
0: Dan itu kayak peserta-peserta yang lain tuh kayak, ya Allah untung bukan gue yang pertama.
1: Iya bener, kayak percobaan dulu deh gue mau lihat yang ini bisa nggak ya.
0: Tapi akhirnya kan bisa kan ya.
1: Bisa.
0: Dan itu kan tadi 10 menit banget tuh ya. Kayak menurut aku 10 menit presentasi sedikit gak sih waktunya.
1: Iya banget, banget kak, banget.
0: Terus
1: banget.
0: Akhirnya gimana cara kamu mengemas esai kamu tuh dipresentasiin dalam waktu 10 menit gitu.
1: Iya betul. Nah sebenarnya pada saat itu yang aku perhatiin tuh sebenarnya ada 3 kak. Yang pertama memang strategi aku setiap presentasi, karena presentasi esai itu selalu 10 menit kak. Kayak gak pernah ada yang 15-20. Tapi si pertanyaannya gak tau kenapa bisa 20-30 menit gitu. Kayaknya semangat jurinya. Tapi kalau misalnya presentasi tuh biasanya hanya 10 menit gitu. Dan bahkan ada yang 5 menit. Kalau aku tipsnya adalah gimana caranya aku latihan. Dan yang kedua, aku perhatiin time-nya, karena biasanya saat di Zoom, perlombaan di Zoom itu di bagian pojok kanan, itu mereka bakal kasih timer buat kita, okay. Jadi kita perhatiin. Sama yang ketiga, dari segi si slide-nya, Kak. Gimana caranya si slide itu bisa padat, dan aku, kalau aku pribadi, tipsnya adalah, kan ada 3 bagian ya, Kak, pembuka, isi sama penutup. Gimana caranya pembuka sama penutup ini jangan kebanyakan babi bu gitu ya. Langsung aja ke bagian isinya, karena sebenarnya bagian isi itulah yang paling dinilai sama juri. Dan gak masalah kalau teman-teman gak fully semua si teksnya itu bisa tersampaikan kak. Tapi gimana caranya yang unik dari teman-teman, yang beda dan yang mampu laksana untuk teman-teman tampilin langsung ke depan juri. Jadi gak apa-apa, gak fully, gak lengkap, tapi gimana caranya yang unik-unik itu bisa tersampaikan langsung gitu ke jurinya.
0: Oke, ini dapet tips banget.
1: Iya,
0: sih
1: tips
0: ya,
1: sekalian ya.
0: Dua sekalian nih, jadi kayak yaudah deh awal pembuka dan penutup gak usah terlalu banyak babi mulah ya.
1: Bener.
0: Biar presentasi pas isinya tuh dapet semua ya.
1: Betul.
0: Dan itu juga kalau aku bikin PPT kayaknya susah sih ya. Dirangkum dalam waktu 10 menit. Tapi karena kamu udah biasa gitu ya, jadi udah punya banyak pengalaman dari esai segala macam. Wah, itu udah benar-benar keren banget sih ya, teman-teman Bro 2.
1: Waduh, makasih.
0: Dan persiapan-persiapan dari awal kamu ikut lomba gitu ya, sampai akhirnya masuk presentasi ke top 10, ke top 3 gitu kan. Ya, dalam proses persiapan apa sih yang sebenarnya paling menguras tenaga dan pikiran kamu?
1: Sebenarnya dari yang apa ya, step-step by step ini, yang 3 step ini yang paling menguras tenaga jujur buat aku adalah dari tahap top 20 ke top 10. Menurut aku itu sangat menguras tenaga karena waktu yang diberikan itu cenderung pendek gitu kak. Jadi gimana caranya itu aku dalam 3 hari itu udah harus selesai PPT, udah harus tahu apa yang mau aku sampein. Dan gimana caranya aku udah latihan 10 menit, gak boleh lebih dan jangan kurang, karena sayang juga kan gitu. Menurut aku malah lebih apa ya, lebih effortnya itu sebenarnya dari top 10 ke pemenang ini. Karena kalau misalnya penyusunan teks itu jauh lebih, waktunya jauh lebih panjang sih kak. Waktu itu aku nyusun sekitar 3-1 bulan gitu. Jadi waktu yang dikasih sama panitia tuh jauh lebih panjang. Tapi ketika kita udah dari top 10 menuju pemenang, itu benar-benar waktunya singkat banget. Dan aku yakin teman-teman di sini pasti banyak banget yang kayak, aduh gue udah sampai top 10 nih.
0: Kayak ada keraguan-keraguan.
1: Iya, gue udah sampai top 10 nih. Ini sayang banget kalau gue nggak selesai gitu loh. Kayak kalau gue nggak menang istilahnya. Gimana caranya top 10 ini bisa, ya kalau misalnya, kalaupun ya kak, kalaupun emang gak menang, ini ada insight barulah di aku gitu. Kayak gitu kak.
0: Dan ini gimana kalau kamu sendiri, kan kita pasti ada perasaan-perasaan minder, gak percaya diri gitu ya. Udah udah top 10 loh, dari top 20 ke top 10, ah masa sih gak dapet gitu kan ya. Itu gimana cara kamu mengatasi keraguan kamu ini?
1: Sebenarnya kak, even sampai sekarang pun aku masih kayak minder-minder gitu sih kak. Kayak terlebih lagi ketika misalnya presentasi terbuka, dimana sebenarnya lomba aku mostly itu presentasinya terbuka. Dan kadang aku gak ada di urutan awal-awal gitu kak, kadang aku di urutan akhir-akhir gitu. Jadi aku ngeliat kan misalnya presentasi dari presentan-presentan lain yang misalnya jauh lebih oke gitu, aku kayak udah ngedown duluan kadang. Nah ini tipsnya nih kak, ini tips cheatnya, cheat code-nya adalah aku biasanya kalau misalnya aku urutan kelima atau urutan ke-10, pokoknya urutan akhir-akhir gitu, yang aku lakuin adalah aku mute Zoom-nya. Terus aku kayak, yaudah aku fokus sama diri aku sendiri aja, aku gak mau dengerin presentasi orang lain, yaudah aku mute aja. Tapi di bagian pertanyaan, aku dengerin karena aku mau tahu pertanyaan apa sih. Kan cheat juga ya, mau tahu kayak apa nih pertanyaannya gitu. Jadi pada saat presentasinya gak aku dengerin.
0: Tapi pas pertanyaan, siapa tahu pertanyaannya gak jauh berbeda, iya, kan bener. Ya kan itu lumayan banget. Jadi kayak pas presentasi yang lain di mute aja, kita fokus biar gak ke-distract. Biasanya kalau udah ngedengerin, oh iya kita gak ada ini, kita gak ada ini, itu yang akhirnya bikin kayaknya kepala kita jadi berisik mendadak gitu.
1: Bener.
0: Itu yang akhirnya bikin kamu gak konsen juga sama Pro 2 kalau misalnya kamu ikut SI juga terus udah di tahap presentasi gitu,
1: iya.
0: Ya. Dan ini sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan pengen aku tanyain, atau mungkin kamu juga sama Pro 2 yang pengen ikut nanya, boleh banget kamu bisa WhatsApp aku di 081 11 45 116, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten sama Pro 2, karena kita jeda satu lagu dulu sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol.

0: Salah satu komentar Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Sorry Ceria dan masih ngobrol-ngobrol dengan Safira Saraya Kamal nih ya, teman Radio, dengan esainya terkait dengan ikan gabus. Yang unik banget ikan gabus jadi permen gami ya, teman Radio. Boleh diceritain gak sih itu gimana kamu bikinnya gitu kan? Karena biasa kalau paper kan ada prototipenya segala macam gitu. Nah ini kamu beneran bikin permen gami dari ikan gabusnya kah? Ini gimana nih ceritanya nih?
1: Nah sebenarnya kalau aku dari aku pribadi, yang pertama tuh sebenarnya aku prototype dulu kak. Jadi gimana caranya aku bikin prototype yang emang nantinya akan di ACC oleh dosen bimbing aku. Karena nantinya aku gak mungkin langsung kayak praktek gitu ya, tanpa aku bakal merumuskan nih step by stepnya itu seperti apa gitu. Jadi yang pertama bikin prototype dulu untuk nantinya aku lakukan di lab. Tapi sebenarnya kalau teman-teman bikin esai itu prototype tuh sebenarnya udah cukup teman-teman. Jadi prototype kalau saran aku ya, teman-teman bikin prototype dulu lalu bikin yang namanya desain produk. Menurut aku itu salah satu nilai plus ya, desain produk. Setelah itu teman-teman boleh untuk bikin lampiran-lampiran lain kayak gitu. Okay. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bikin esai nggak perlu teman-teman kayak terlalu istilahnya praktikal banget gitu. Tapi gimana caranya lampiran-lampiran itu tuh bisa mampu laksana buat daerah subjek esai teman-teman kayak gitu.
0: Okay. Dan itu menarik banget. Jadi dapat tips lagi, banyak dapat tips sih ini sebenarnya ya, teman Brodo, untuk kamu yang mungkin suka banget ikut lomba-lomba esai juga atau tertarik dengan lomba esai sendiri gitu. Nah, ini kamu waktu bikin prototype permen gami ikan gabusnya, trial and errornya gimana tuh keseruannya tuh?
1: Nah, sebenarnya trial and errornya itu banyak di bagian labnya sebenarnya. Kayak jadi ada beberapa tes-tes kak. Ada yang tes lab, sama kedua itu ada tes organoleptik. Nah, kalau organoleptik itu kayak tes penerimaan, apakah ini disukai oleh subjek atau enggak gitu. Nah, biasanya organoleptik tuh kita ambil misalnya 10 orang, misalnya mau enggak untuk makan itu lagi, ntar isi kuesioner dan segala macam. Nah, menurutku tahap paling berkesan itu adalah tes organoleptik itu, karena awalnya sebenarnya trial and errornya adalah dari segi rasa sih kak. Gimana caranya amis itu hilang tanpa menghilangkan si asam amino dan segala macam isinya, kandungannya gitu. Gimana caranya kita bisa tetap mempertahankan kandungan baiknya tapi rasa amis dan negatif-negatifnya tuh hilang gitu. Itu sebenarnya lumayan sulit gitu. Dan pas aku kayak coba dan awalnya kayak enggak lah. Yeah. Aku sendiri makannya agak gimana gitu. Gimana orang lain gitu. Nah, sampai akhirnya aku nemu itu adalah cara pemanasannya itu step by step gitu kak. Jadi kayak 10 menit di awal itu dipanasin, api kecil, matiin. 10 menit setelahnya api kecil, matiin gitu. Jadi kayak gak langsung semuanya, misalnya kayak 30 menit proses pemasakan, enggak, jangan. Jadi kayak 10 menit, misal kayak gitu. Nah, itu tuh bikin kandungannya tuh tetap ada, walaupun kita tetap perlu fortifikasi dari kandungan lain sih kak. Karena emang proses pemanasan itu menghancurkan asam amino sebenarnya gitu. Rantai asam aminonya dipecah kayak.
0: Okay. Dan itu yang berarti kan tadi dari 10 menit matiin, 10 menit matiin. Kan kadang kalau kita pengen cepet udah langsung 20 menit aja dibablasin gitu. Oh ternyata ada trik-triknya tips, juga, yeah, tipsnya tips. Juga ya, gak bisa langsung kayak gitu ya Tom Radua. Dan itu berapa lama proses kamu percobaan?
1: Sebenarnya percobaan aku itu gak sepenuhnya rampung teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang gak aku lakuin, salah satunya itu adalah tes lab. Nah, kenapa gak aku lakuin? Pertama, keterbatasan waktu. Kedua, keterbatasan biaya. Karena tes lab itu mahal, lumayan mahal. Kayak satu parameter aja itu bisa ratusan sampai jutaan. Terlebih lagi kita saat tes lab gak mungkin hanya satu parameter, perlu banyak parameter gitu. Nah, jadi untuk tes lab ini sebenarnya salah satu hal yang miss di esai aku sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah ada nih produknya tapi kayak, iya aku belum ada tes labnya gitu. Nah, teman-teman bisa bikin yang namanya roadmap. Isinya roadmap implementasi tes lab. Jadi teman-teman kasih tahu bahwa roadmap implementasi tes lab itu nantinya di bulan pertama kalian akan tes apa, di bulan kedua akan tes apa. Jadi roadmap per bulannya itu teman-teman mau tes apa setelah ini dilaksanakan gitu. Jadi nggak apa-apa bentuknya itu dalam bentuk apa ya, rancangan gitu, it's okay, nggak apa-apa. Asal teman-teman tahu setelah ini mau melakukan apa ya ke depannya, kayak gitu. Jadi test lab itu sih kak yang paling apa ya,
0: PR banget gitu. Tapi yang penting mah karena ini esai, jadi ya prototipe nggak masalah, rancangan pun nggak masalah ya.
1: Sebenarnya.
0: Oke, yang penting udah dijelasin abis step 1, kamu step 2-nya mau ngapain, step 3-nya mau ngapain. Wah itu benar-benar mikirnya langsung jauh banget juga ya. Oh ternyata semuanya langsung dipikirin, direncanain juga atau pro 2. Dan ini gokil banget ya, kamu Safira juara 2 kompetisi esai nasional loh. Ini gimana waktu pengumumannya kamu diumumin ternyata juara 2 nih?
1: Sebenarnya aku pribadi gak pernah expect sih untuk yang lomba ini. Karena emang si timeline-nya tuh jauh-jauh gitu kak. Jadi kayak tipsnya lagi ya. Jadi
0: gak apa-apa, spill aja semua, spill semuanya.
1: Aku itu biasanya yang aku lakuin adalah sambil mendayung 2-3 pulau itu istilahnya. Jadi kayak gimana caranya aku ikut lomba ini, ikut lomba ini. Nah kadang salah satu hal yang aku kayak gak, makanya aku tuh kalau kalah tuh gak terlalu dihayati banget. Karena kadang aku lupa, oh iya aku ikut lomba ini ya gitu. Kadang aku sambil gitu kak. Jadi kayak ikut lomba ini. Nah salah satunya si GLN ini karena dia apa ya, bisa dibilang timelinenya tuh lama gitu kak. Jadi aku kayak, oh iya ya aku lanjut. Dan pas pengumuman pemenang, karena di broadcast grup WA kan waktu itu, so kayak, oh iya ya yang ini belum pengumuman gitu. Nah pada saat di Zoom, diumumin dari juara paling rendah dulu kan, juara 3 ketemu nih, terus abis itu juara 2 dan ternyata aku, dan aku kayak aku disuruh untuk speech juga kan di Zoom itu, aku kayak gak expect sih. So pas pertama kali untuk kayak pegang untuk ini ya kita juara 2 dan segala macam, dan aku harus speech di situ, kayak oh iya alhamdulillah ya gitu. Karena emang trial and error kak, aku beberapa kali sebenarnya ikut-ikut lomba dan kayak kalah, ikut lomba cuma sampai semifinal, ikut lomba cuma sampai finalis, atau bahkan udah sampai top 5 masih nggak lolos gitu. Cuman untuk si GLN ini karena mungkin aku belajar dari apa yang aku ya gagal-gagal itu, kayak misalnya prototipe aku kurang rapi atau lampiran aku juga kok kayaknya kurang lengkap. Terus aku juga, salah satu hal yang aku pelajari itu adalah teman-teman perhatiin cara presentasi para pemenang gitu. Jadi kayak teman-teman catat aja PPT-nya tuh yang bagus kayak gimana sih gitu. Terus cara penyampaian yang bagus kayak gimana sih? Cara menjawab juri yang bagus tuh kayak gimana sih? Karena percuma teman-teman, aku sebenarnya sering banget kak ikut kayak seminar-seminar talk show dari pemenang SNS segala macam. Tapi menurut aku guru terbaik adalah pengalaman. Jadi yang gagal-gagal itu tuh sebenarnya guru terbaik lah istilahnya. Jadi kayak sambil gagal walaupun aku kalah, tapi aku kayak pelajarin apa sih yang bikin mereka tuh menang, dan itu beneran ngaruh banget di aku.
0: Dan karena emang banyak banget ikut lomba-lomba esai gitu ya, saking banyaknya kayaknya perlu di list deh ya. Yang ini udah pengumuman atau belum?
1: Kadang aku lupa kayak, aduh, oh iya juga ya, aku lupa gitu. Terus kalau kalah atau aku kayak yang biasa aja gitu kak, kan ada orang yang kayak kalau kalah gagal tuh kayak ngedown banget gitu. Nah aku pribadi kayak, oh ya udah kita try again nanti gitu.
0: Ya udah kalau gagal atau belum menang, ya udah ikut lomba yang lain gitu.
1: Iya,
0: ya. Jadi fokus rasa sedihnya langsung teralihkan. Oh ya gue masih ada lomba yang lain nih. Wah itu juga bisa tuh teman berdua. Jadi ikut banyak lomba esai nih. Dan akhirnya kan kamu setelah berhasil dapat juara 2 gitu ya. Ada nggak sih perubahan dalam diri kamu sendiri setelah pengumuman itu?
1: Nah sebenarnya setiap lomba itu bikin aku punya banyak insight baru gitu. Salah satu lomba sebenarnya di luar si GLN ini yang menurut aku ini membuka apa ya, bisa dibilang membuka pikiran aku gimana caranya menulis yang baik dan benar. Itu adalah ada salah satu lomba di situ tuh aku kalah. Dan pada saat presentasi top 5 itu tuh kita disuruh untuk offline langsung ke kampusnya gitu kak. Sebenarnya kalau offline itu kan effort yang kita keluarin lebih banyak ya. Kayak kita datang meluangkan waktu dengan ya dengan segala macam kita sedatang gitu ya. Nah, aku udah presentasi top 5 dan aku ngerasa aku udah oke. Maksudnya kayak yang oke, presentasi aku udah apa ya, udah aku perhatiin banget gitu. Tapi ternyata pas pengumuman aku gak menang gitu. Dan yang aku lakuin setiap selesai abis lomba ya, baik itu lomba tim maupun lomba individu adalah, yang selesai aku lakuin abis aku dikatakan kalah gitu ya, aku muter ke para finalis lain. Aku muter kayak keliling kayak leader. Oh kak selamat ya gitu. Maksudnya kayak selamat ya segala macam. Kalau misalnya butuh partner lomba atau apa boleh hubungi aku gitu. Kayak gitu. Terus kita kayak apa ya, izin jump in ya kak. Sekarang kakak nulis tentang apa gitu atau enggak tentang apa. Jadi kayak sharing antar pemenang menurut aku itu salah satu hal yang apa ya, ngubah cara berpikir aku, gimana sih cara nulis yang baik dan benar, gimana cara aku nyampein ide aku secara fully ke juri itu seperti apa gitu. Cara menjawab pertanyaan itu juga ada seninya bahkan gitu.
0: Karena setelah pengumuman segala macam, kita ngobrol-ngobrol dengan finalis lain, apalagi dengan para pemenang, kita dapat insight baru ya kadang yang benar-benar oh ternyata kayak gini ya. Nah itu saya ngobrol dua. Jadi kalau udah ada pengumuman, kalau kamu belum diumumin menang, jangan minder lah ya, jangan sedih. Bisa ngobrol-ngobrol dengan finalis lain, dengan pemenangnya juga, yang akhirnya dapat insight-insight baru. Dan ini di WhatsApp ya Pro 2 ada Nina yang mau nanya nih. Katanya Kak Safira, aku mau nanya dong, ada gak sih apa nih momen ketika kamu ngerasa buntu atau kehilangan ide saat menulis? Wah ini kayaknya pengalaman Nina juga nih ya. Boleh gak nih diceritain nih?
1: Oke, first of all halo Nina. Sebenarnya buntu saat menulis esai itu sering banget terjadi. Bahkan kayaknya emang setiap aku nulis esai aku selalu ada kayak missing puzzle gitu loh kak. Jadi kayak kenapa ya kepikiran ini tapi step menuju ininya apa gitu, kayak missing link aja gitu. Itu sering banget dan sebenarnya wajar teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi tahap penulisan baik itu KTI, esai dan ada di step atau fase itu sebenarnya wajar banget. Dan kalau aku pribadi ya mungkin hal yang aku lakuin untuk aku ngisi si missing link itu adalah aku biasanya nge-search tentang apa yang aku pikirin dan apa tujuannya, itu aku search dan aku kaitin dan aku bikin kayak semacam apa ya, spider web gitu kan. Jadi spider web aku kaitin satu-satu gitu di iPad atau di kertas gitu. Nah nanti aku bakal kaitin satu sama lain kayak oh ya kan bisa pakai ini, oh ya kan bisa pakai itu. Nah menurut aku salah satu tipsnya adalah pakai spider web itu teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman cari si missing link itu dari hubungan antar variabelnya gitu.
0: Dan nanti ketemulah ya si benangnya, nyambungnya di mana gitu.
1: Banget.
0: Wah, ini dapat banyak tips sebenarnya ya teman Pro 2 dari awal kita ngobrol. Dan aku penasaran nih, mungkin ada teman Pro 2 juga yang pengen kayaknya ikut lomba esai menarik banget nih, seru banget nih dari cerita ini. Nah, ini biasanya apa sih yang perlu disiapin kalau untuk misalnya teman Pro 2 yang pengen ikut lomba esai nih?
1: Sebenarnya yang perlu disiapin pertama kali itu adalah niat, karena lomba esai itu long journey gitu sih kak. Mulai dari penulisan, mulai dari presentasi, itu tuh waktunya panjang. Dari segi penulisan aja teman-teman bukan cuman menulis ide, bukan cuman menulis materi, tapi juga teman-teman menulis apa ya, kebaruan, kayak novelty-nya tuh apa gitu. Terus teman-teman juga melihat apakah ada prinsip mampu laksana di situ, kayak gitu. Jadi dari segi penyusunan si naskahnya aja teman-teman harus diniatin dan harus apa ya, harus sampai selesai gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Dan pada saat teman-teman udah sampai di top 20 atau top 10, menurut aku ini kesalahan aku ya. Biasanya aku pada saat top 20 atau top 10 itu aku kadang suka nyepelein gitu sih kak, kayak oke, aku udah sampai top 10, kayaknya aku bisa deh menang. Dan ternyata itu salah satu kekurangan aku dan yang bikin aku jadi ternyata orang lain lebih nyiapin ya daripada aku gitu. Oh, ternyata orang lain lebih niat ya daripada aku, karena mereka ini sebenarnya naskahnya jauh lebih baik dari aku gitu. Atau mungkin sebaliknya gitu, naskah aku mungkin lebih baik dari orang lain, tapi penyampaian dan juga cara mereka menjawab pertanyaan juri itu jauh lebih baik, dan di mana itu nilainya bisa punya poin plus yang jauh daripada punya teman-teman. Jadi jangan pernah ketika teman-teman udah nyampe ke top 20 atau top 10 jadi merasa kayak oke, aku udah sampai di sini, kayak semifinalis, it's enough gitu. Enggak, jangan ya. Harus sampai selesai, karena sayang banget. Naskah esai kan enggak sehari dua hari, enggak seminggu dua minggu, enggak sebulan dua bulan. Kadang tuh lama gitu. Jadi sayang aja kalau teman-teman berhenti di tengah jalan gitu.
0: Oke, dan ini gimana sih rasa mengatasi rasa minder? Sebenarnya kita pengen ikut, udah punya karya segala macam, tapi masih ragu nih mau ngirimnya. Nah, itu ada tips-tipsnya kah?
1: Sebenarnya keragu-raguan untuk ngirim esai itu kayak menurut aku hal yang kayak gak perlu dipikirin. Karena sebenarnya apapun ide kalian ya, asal kalian bisa menjelaskan misalnya 5W1H dari si ide tersebut gitu, kenapa takut gitu? Kirim aja sesuai ide kalian yang baik dan sesuai format si esainya. Jadi gak perlu takut teman-teman, gak perlu kayak ngerasa minder, gak perlu ngerasa kayaknya ada deh ide yang lebih baik dari ini. Kalau teman-teman ngerasa ini ide original dari aku ya yang pertama, dan yang kedua teman-teman ngerasa bahwa ini punya kebaruan, dan walaupun agak aneh, gak apa-apa. Karena biasanya ide-ide yang agak aneh ini dilihat juri sebagai poin plus, kayak saya juga gak kepikiran nih soal ini gitu. Jadi jangan pernah takut teman-teman, yang penting adalah mulai dulu aja gitu. Karena ketika teman-teman mulai, mau teman-teman kalah, mau teman-teman menang, teman-teman pasti dapat sesuatu dari itu.
0: Oke, dan ya coba aja dulu, kirim aja dulu.
1: Bener.
0: Gitu kan, gak disalah-salahin juga kalau gak ngirim gitu.
1: Iya.
0: Kan coba tahu lolos esainya gitu. Bener. Kan masuk ke top 20, top 10, top 3, wah keren banget sih. Dan tadi juga kamu sedikit sempat bahas tuh kesalahan-kesalahan waktu ikut lomba esai, tapi sebenarnya ada gak sih maksudnya hal-hal yang mungkin jadi sering banget jadi kesalahan oleh para pemula nih waktu mau ikut lomba esai?
1: Oke, kesalahan paling dasar adalah tidak membaca guidebook. Itu dasar banget, dan mungkin kedengarannya kayak emang ada ya, kenyataannya aku guys, aku juga kadang suka gak baca guidebook dan aku gak merhatiin format penulisan. Jadi yang aku perhatiin adalah ide aku, yang aku perhatiin adalah inovasi-inovasi aku tanpa aku melihat format penulisan. Jadi hal dasar kayak gitu aja tuh ngaruh banget teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat, biasanya di bagian guidebook paling bawah itu ada borang penilaian, ada persentasenya.

0: notul dan harus tanya ke panitia kalau ada yang teman-teman gak tahu. Dan yang ketiga adalah selesaikan esai kamu. Selesain. Karena kadang banyak banget teman-teman yang ikut lomba udah sampai setengah, apa ya, kayak dapat missing link kayak tadi Kak. Apa ya lanjutannya, udahlah nanti aja. Eh udah deadline-nya udah besok. Deadline-nya udah seminggu,
1: udah
0: minggu
1: gak
0: lagi,
1: ya? Gitu.
0: Udah gak kekejar. Jadi selesaikan esai kalian, buat target setiap hari. Hari ini aku selesain sampai sini, besok selesain sampai sini. Jadi tiap hari tuh dicicil aja dikit-dikit gitu. Tapi selesai gitu teman-teman. Gitu sih tips dari aku.
1: Oke, ini super duper banyak banget sih tipsnya ya teman-teman dua. Jadi kamu yang mau ikut lomba esai atau tertarik, udah ikut aja dulu dan udah bikin schedule-schedule-nya, jangan sampai setengah jalan berhenti gitu.
0: Bener.
1: Sayang banget perjuangan kamu udah bikin di awal, kayaknya di setengah, udah di tengah-tengah gak lanjut, ya sayang banget lah ya. Dan Safira nih, next mau ikut lomba apa lagi nih?
0: Sebenarnya aku belum tahu sih mau ikut lomba apa lagi, tapi aku sangat ingin mencoba itu adalah lomba yang tim.
1: Okay, lomba
0: jadi
1: yang
0: ini
1: tim.
0: Calling out for anyone ya yang mendengar ini dan kayak kayaknya gue mau deh, kayak kita sevisi misi deh kayaknya untuk satu tim. Ini calling out buat semuanya gitu ya, baik itu anak sejurusan sama aku maupun di luar ya, it's okay nggak apa-apa. Dan kayak aku pengen deh setim sama Kak Fira, boleh banget. Okay. Pemula maupun yang udah pro ya, kalau udah pro ajarin dong.
1: Lebih enak apa? Ya digendong ya.
0: Timnya digendong gitu. Okay. Pokoknya siapapun ya calling out itu sih Kak.
1: Okay. Kalau misalnya ada yang tertarik nih mau ngubunginnya kemana?
0: Ya. Promosi IG boleh.
1: Boleh banget nih, siapa tahu ada yang tertarik sama Pro 2. Ah, kayaknya gue mau setim sama Safira nih. IG-nya
0: boleh
1: apa
0: banget
1: nih?
0: IG aku boleh, teman-teman DM aja. Aku terbuka ya DM-nya dan aku sering liatin DM request aku karena aku terbuka for any apapun ya, baik itu terbitin jurnal juga aku open gitu. IG aku Shafira S-Y-A-V-I-R, A-nya 3 S.
1: Okay.
0: Langsung DM aja, cus Kak, mau lomba ini, mau ikut.
1: Ayo,
0: ini
1: izin jump in ya Kak.
0: Izin jump in.
1: Boleh banget, kayaknya seru banget kalau Safira udah ngerasain, oh udah pernah nih lomba sendiri, kayaknya mau nyoba tip. Langsung aja teman Brado yang ngerasa pengen setim sama Safira, gas ya.
0: Yes.
1: Dan yang terakhir nih Safira, ada gak sih yang mau disampaikan kepada teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga yang lagi nonton, boleh?
0: Yang mau disampaikan mungkin siapa tahu ya di sini ada apa ya, competition survivor kayak. Pokoknya intinya sebenarnya yang mau aku sampaikan adalah apa yang aku upload nih, kayak misalnya aku menang di sini, menang di situ, itu cuman bisa dibilang ya cuman 10% dari apa yang aku lakuin. Sisanya kemana? Sisanya gagal, sisanya kalah. Jadi buat teman-teman yang masih kok gue kalah terus ya lomba esai, kok gue gagal mulu ya, jawabannya adalah sama. aku juga guys. Jadi buat teman-teman di sini yang lagi ongoing lomba atau apapun itu ya, nggak harus SL, lomba apapun itu, dan kayak aku kalah mulu ya, kalah mulu, orang lain kok menang terus. Percaya guys, orang lain yang menang itu juga dulu kalah. Sama, kita semua sama. Dan proses aja sih, proses kalaupun kamu kalah terus, itu proses yang membentuk kamu jadi pribadi yang jauh lebih baik gitu.
1: Okay, dan ini seru banget dapat insight super duper banyak banget, termasuk permen gami ikan gabus yang masih akan aku terus bahas karena ini menarik banget, seru banget Om Pro 2. Itu juga banyak tips-tips dan triknya juga kalau kamu ikut lomba esai sendiri. Thank you banget Safira udah langsung hadir di studio Pro 2 FM Banten, ngobrol-ngobrol langsung di studio. Mungkin next setelah ikut lomba selanjutnya bisa sharing-sharing lagi ya.
0: Oh, boleh banget
1: Om Pro 2 di sini. Dan thank you juga untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikutan dengerin dan juga nonton dari YouTube-nya RRI Banten. Stay tune terus karena aku masih bakal terus menemenin kamu di Sore Ceria.

0: Hits Schaffer.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.
3: Enjoy. Yeah, enjoy.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tanggung Radio 2 masih di Sore Ceria, tapi sekarang di Sore Ceria Hit Shuffle ya, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam nanti. Tanggung Radio 2 di Sore Ceria Hit Shuffle, aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi yang mau request boleh banget, tinggal WhatsApp aja ke aku di 081 1145 1016. Di sore hari ini pengen request lagunya siapa, boleh banget kamu spill ke aku atau Mamra 2. Kalau kamu misalkan gue gak tahu lagi sar tahun berapa ini lagunya, ya udah nanti sebutin aja musisinya, nanti aku balas chatnya dengan list-list lagu yang masuk di Sore Ceria Hit Shuffle ya teman Pro 2. Jadi sekali lagi bisa WhatsApp ke aku di 081 1145 1016.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

single dan punya suara bagus. Ini kamu bisa banget ikut audisi Bintang Radio Indonesia 2026 karena Bintang Radio is back di tahun ini, Tomahawk Pro 2. Jadi sayang banget kalau kamu gak ikut ya. Jadi untuk kamu yang seorang warga negara Indonesia gitu ya, cewek atau cowok berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, ini bisa banget ikutan Tomahawk Pro 2. Kamu bisa daftar sendiri online atau misalkan mau offline juga bisa datang ke RRI Banten, nanti dibantuin daftar online-nya dari sini Tomahawk Pro 2. Kalau yang mau daftar online, kamu bisa langsung buka atau ketik bintangradio.rri.id Tomahawk Pro 2, nanti langsung aja daftar di sana. Dan kalau kamu penasaran, ada nggak sih syarat dan ketentuannya? Ada, Tomahawk Pro 2. Nah, untuk ketentuan-ketentuan lainnya bisa kamu kepoin di Instagramnya Pro 2 FM Banten atau di Instagramnya RRI Banten di ppid.rri Banten. Di situ udah ada di pinnya ya, jadi kamu bisa kepoin untuk ketentuan umum dan juga ketentuan pendaftarannya seperti apa, Tomahawk Pro 2. Karena pendaftarannya ini nanti bakal ditutup di tanggal 30 Agustus 2026, sekarang udah tanggal 23. Jadi gak usahlah ditunda-tunda, Tomahawk Pro 2, kalau bisa daftar sekarang langsung aja daftar, Tomahawk Pro 2.

0: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 3.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita, tapi tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, Tamam Pro 2. Ini udah ada beberapa Tamam Pro 2 yang join mau request-request ya. Nih ada Dina yang katanya ada gak sar lagunya Haifa yang Patung Batu. Ini lagu lama sih, semoga ada. Oke, tadi aku cek ya, siapa tadi Dina yang Patung Batu dari Haifa ada, tenang aja. Terus next nih ada dari Azel yang katanya pengen request lagunya Marcel yang Perih. Oke, abis Haifa kita singelong dengan lagunya Marcel. Terus kita lanjut lagi singelong dengan lagu 5 Seconds of Summer yang Easier. Tomo Pro 2 ini requestan dari Putri. Jadi masih dengan lagu-lagu requestan kamu di tahun 2015 sampai tahun 2020. Boleh banget kamu request ke aku di 081 11 45 1016.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah udah di jam 18.19 ya. Teman Pro 2 udah masuk di putaran terakhir di Sore Ceria Hits Shuffle Teman Pro 2. Jadi yang mau request-request masih boleh banget ya, sebelum aku beres siaran nanti di jam 7 Teman Pro 2. Tapi ya ini requestnya lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ya Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan bingung-bingung tahun berapa apa ya lagunya, tanya aja ya Teman Pro 2 di chat di Pro 2 FM Banten, nanti aku kasih tahu lagunya masuk di Sore Ceria Hits Shuffle atau enggak. Dan nanti aku bakal kasih juga beberapa rekomendasi lagu-lagu, mungkin nanti kalau kamu ngechat gitu kan, gak tahu deh Sar lagunya ada apa aja nih yang masuk di Shuffle, nanti aku bakal kasih beberapa rekomendasi yang bisa kamu pilih juga Teman Pro 2. Jadi gak usah malu-malu, langsung aja WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016. Daripada kamu bingung mau ngechat siapa, mending ngechat aku aja sambil request lagu Teman Pro 2.
1: Aku berlari, aku terjatuh, aku meraih. Kau selalu ada, kini dan selamanya.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Tunggu berdua masih di seri ceria Hits Shuffle ya. Ini juga masih ada WhatsApp-WhatsApp yang masuk di 081-1145-1016 alias di WhatsApp-nya Pro 2 FM Banten ya, teman-teman Pro 2. Ada Sinta yang pengen diputerin lagunya Yura Yunita yang harus bahagia ya, ya sekarang kita harus bahagia ya, teman-teman Pro 2. Kita nikmatin hal-hal sederhana aja yang bisa bikin kita bahagia. Contohnya bisa makan pecel lele pakai nasi uduk. Wah, itu udah bahagia sih ya, teman-teman Pro 2. Itu benar-benar yang wah, itu nikmat banget sih kalau pecel lele pakai nasi uduk terus sambelnya pedas. Wah, nikmat banget ya teman-teman Bro 2. Dan next nih ada dari Monica yang request lagunya Firza Seperti Yang Kau Minta. Oke, bentar. Aku cari dulu lagunya Firza. Oke, ada lagunya ya Seperti Yang Kau Minta. Dan terus ada dari Lydia yang katanya request lagunya Icon Love Scenario, masih belum bisa move on dari konsernya Icon kemarin. Oh iya, Icon konser ya di Jakarta ya. Aku lupa lagi di tanggal berapa sih dia. Kayaknya di tanggal 20-an ya, 21 apa 22 gitu ya. Tanggal 22. Wah, itu happy banget ya untuk kamu Lydia yang bisa nonton Icon ya. Semoga next nanti Icon bisa konser lagi di Indonesia yang pastinya juga dengan lagu-lagu hits mereka. Salah satunya ini lagu Love Scenario yang dulu tuh sempat viral terus juga dinyanyiin pas lagi bangunin orang sahur. Itu rame banget dulu teman-teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mungkin yang mau request-request lagu-lagu viral, ini bisa banget, tapi lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ya teman-teman Pro 2. Karena di Sore Ceria Hits Shuffle aku puterinnya lagu-lagu dari tahun segitu. Jadi bisa WhatsApp aku di 081 11 45 1016.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini waktunya aku cabut ya, karena sampai di sini aku nemenin kamu, udah nemenin dari santai siang sampai sore ceria. Dan nanti bakal ada Nandu Putra yang bakal lanjut nemenin kamu, Tomom Pro 2. Jadi yang mau jalan-jalan, aku juga mau jalan-jalan sih ya, Tomom Pro 2. So, aku Sarah Griffy cabut dulu ya. Thank you for listening and happy weekend, Tomom Pro 2.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Waktu ini Vapor 2 bareng gue, Nandu Putra. Informasi pertama tahun kedua, Polri menetapkan 72 tersangka dalam penanganan perkara kebakaran di tengah kondisi kemarau panjang tahun 2026. Penegakan hukum tersebut dilakukan di 9 polda bersamaan dengan penguatan mitigasi menghadapi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Anduko mengatakan tahun kedua pencegahan karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, pemetaan wilayah rawan, pratoli terpadu, serta kesiapan menghadapi potensi kebakaran.

Kabar selanjutnya datang dari Girls Generation HRS yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Suyoung akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Lagu tersebut akan dirilis di 31 Agustus 2026. Melansir dari Newsen, single ini berisi dua lagu, yaitu Skibidi sebagai lagu utama dan Lowkey in Love sebagai lagu B-side. Keduanya menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter ceria dan penuh energi.

0: Dan kabar ketiga tahun kedua, Bayern Munich berhasil mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini sekaligus mengamankan trofi Franz Beckenbauer Super Cup di Signal Iduna Park pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Tapi kemenangan tersebut ternyata belum sepenuhnya membuat kapten Bayern Munich Joshua Kimmich puas dengan penampilan timnya. Kimmich menilai permainan Bayern Munich masih jauh dari standar yang mereka inginkan. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Selain itu, Taman Pro 2 kita lanjut di Jaga Malam RRI Pro 2 Indie.
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Oke, Tam Pro 2, selamat malam nih, welcome back again di 100,6 Pro 2, teman-teman terbaik kamu. Tadi kamu udah seru-seruan ya bareng RRI Pro Indie ya, bareng RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang balik lagi bareng gue Nandu Putra yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai larut malam jam 12, Tam Pro 2. Dan kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam ya. Selain gue bisa kasih kamu playlist-playlist seru buat teman-teman nih ya, weekend terakhir nih ya di bulan ini, tahun Pro 2. enggak weekend terakhir, masih ada minggu depan ya, masih ada Sabtu Minggu ya, weekend kedua terakhir lah ya. Gua bakal kasih kamu lagu-lagu yang seru dan juga kabar-kabar menarik, mungkin topik-topik seru juga yang ringan yang cocok buat kita obrolin bareng-bareng di malam hari ini. Dan kamu juga masih boleh banget buat request lagu tahun Pro 2. Tinggal lewat WhatsApp kita aja request lagu kamunya di 081 11 45 1016.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pradua, dan di edisi hari ini ya, tanggal 23 Agustus 2026, gue mau ngebahas soal Star Syndrome Teman Pradua ya. Nah, mungkin buat kamu yang belum tahu kira-kira apa sih Star Syndrome itu, Nando, gitu, biar gue sedikit jelasin, sedikit kenalin ke kamu semua. Jadi Teman Pradua, pernah gak sih misal kalian lihat seseorang yang awalnya itu B aja sebenarnya, humble, ramah, gampang diajak ngobrol, tapi setelah mulai terkenal, setelah followersnya banyak atau sering dipuji, tiba-tiba dia berubah, Teman Pradua. Yang tadinya santai, sekarang mulai pengen apa ya, kayak selalu diperhatiin. Yang tadinya tuh bisa mungkin nerima apa ya, nerima saran, terima kritik. Sekarang dikit-dikit tersinggung, baperan gitu ya. Atau mungkin mulai muncul apa ya, hawa-hawa atau vibe kayak dia tuh, tahu gak sih, gue tuh penting banget orangnya. Nah, kayak gitu, Teman Pradua. Nah, kondisi kayak gini itu sering banget disebut sama istilah Star Syndrome. Atau kalau bahasa gampangnya, sindrom bintang ya, Teman Pradua. Sederhananya, Star Syndrome itu tuh ketika seseorang, ya entah itu cowok, entah itu cewek, itu mulai ngerasa dirinya itu, apa ya, main karakter kali ya, bintang utama gitu. Karena sering dapat pujian, sering dapat perhatian, dapat popularitas, pengakuan, dan lain-lain. Akhirnya muncul nih, muncul perasaan kalau dirinya itu lebih penting dan lebih hebat dibanding orang lain. Nah, Teman Pradua, gimana? Setelah gue kasih tahu ke kamu nih sedikit penjelasannya, kira-kira kamu inget gak? Kayaknya gue ada deh seseorang yang tadinya tuh humble, tiba-tiba berubah gitu, Teman Pradua ya. Atau mungkin kamu sempat juga ngadepin orang-orang kayak gini. Coba kalau kamu punya pengalaman ya, pernah menghadapi orang-orang dengan Star Syndrome, boleh di-share gimana nih cara menghadapi yang bijak gitu ya. Soalnya gue belum pernah ngadepin sih, Teman Pradua.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Menata ya dari Ivy Alisa. Ini kalau dibahas secara santai ya, tahun 2002. Lagu Menata ini tuh bukan cuma lagu tentang putus cinta ya. Jadi intinya tuh ini apa ya, mungkin tentang belajar nerima gitu ya. Kalau hubungan atau sebuah hubungan yang sudah selesai itu, lalu pelan-pelan menata kembali ya hidup yang sempat berantakan gitu. Jadi kita nerima dulu nih kalau hubungan itu udah kelar, kita harus move on. Terus pelan-pelan nih kita menata hidup baru. Ya mungkin move on lah ya, bisa dibilangin itu. Nah yang menarik, Ivy sendiri ngejelasin kalau menata sebenarnya merangkum perjalanan emosi dalam albumnya ya. Dari pernah ngerasa sangat happy, bahagia, kemudian menghadapi fase sulit, sampai akhirnya itu nerima keadaan dan mulai menata kembali kehidupan. Berarti bisa dibilang ini bukan cuma soal cinta, tapi soal berdamai dengan kehidupan, teman perdua ya, lagu ini itu. Nah jadi mungkin ya kata menata di lagu ini itu terasa sangat penting ya, ketika kita itu tahu ternyata artinya segitu dalam gitu ya. Tapi teman perdua bukan berarti menghapus semua kenangan atau pura-pura gak pernah ingat gitu ya. Yang namanya memori itu kan pasti bakal muncul terus. Tapi tugas kita tuh ya tadi, walaupun memori muncul, tapi kita harus fokus menata hidup yang lebih baik ke depannya, teman perdua.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Kita Mempro 2 masih di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sebelum lanjut di jaga malam yang makin larut ini jam 21.20 teman Pro 2. Bentar lagi jam 21.21 angka cantik ini kalau di toko online sih udah diskon gede-gedean ya ini ya. Angka kembar gini teman Pro 2. Anyway, gimana kabar kamu di jam setengah 10 ini ya di malam Senin ya, besok enggak kerasa kita harus sibuk lagi. Kita harus menghadapi hari Senin lagi, ada yang bilang ya. Bukan pepatah sih, banyak yang bilang kalau kita itu benci hari Senin. Ya karena gimana ya, hari Senin kan emang awal minggu dan itu tuh bikin kita ingat kalau hari Sabtu sama Minggu tuh ternyata masih lama gitu ya, kita harus melewati Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Biasanya kalau gue sih udah mulai agak tenang, agak happy tuh moodnya tuh di hari Kamis, soalnya gue ngerasa ah besok Jumat, besoknya lagi libur, kayak gitu ya teman berdua. Dan ini pas banget juga ya, sebelum lanjut di jaga malam ini ada dua requestan lagu dari teman kita. Ini kalau gue buka WhatsApp sebentar, ini ada dari 0881159 sekian. Ini katanya Kak request lagunya 21 Pilots ya, yang The Line. Oke, okay, thank you sama requestannya nih kakak tanpa nama ya. Next, ini dari teman kita ya, ini namanya Kak Zahra di Cilegon, minta diputerin lagunya Charlie Puth featuring Selena Gomez. Lagu yang udah cukup lama gak kedengeran juga ya tahun per 2. Jadi kita dengerin dulu yuk lagu yang udah di request nih.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahun kedua ini ada update yang buat kita semua ya, khususnya masyarakat Banten. Ini penting banget, ini terkait Gunung Anak Krakatau ya, di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, yang kembali erupsi tahun kedua dengan kolom abu vulkanik itu teramati mencapai sekitar 400 meter, itu tinggi banget ya, di atas puncak di hari Sabtu ini, di siang tadi gitu ya. Nah, berdasarkan data pusat dari Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG, erupsi ini itu terjadi di pukul 11.57 waktu Indonesia Barat, Taman Perdua. Abu itu keluar dari kawah berwarna kelabu hingga hitam ya. Kamu kalau lihat di mungkin di sosial media itu pekat banget sih warna abunya ya. Ngeri juga sih ngelihatnya ya, jujur Taman Perdua, dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat daya. Nah, aktivitas erupsi ini itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 55 mm ya. Terus berlangsung selama 139 detik atau sekitar kurang lebih berarti 2 menit 18 atau 2 menit 19 detik lah ya. Nah, Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau ini Suwarno bilang Taman Perdua peningkatan aktivitas vulkanik ini terus dipantau secara real time, secara intensif juga lewat pengamatan visual maupun instrumental ya, buat lebih tahu gitu perkembangan aktivitas gunung api secara kontinu biar terupdate terus nih kondisinya. Jadi buat kamu Taman Perdua yang mungkin tinggal di pesisir-pesisir pantai bagian selatan khususnya mungkin ya Taman Perdua, hati-hati, stay safe aja dulu dan jangan lupa buat update terus ya kondisi Gunung Anak Krakatau lewat website-website resmi yang banyak juga gampang banget di internet Taman Perdua. Dan kalau kamu mungkin ada update terbaru malam ini ya mengenai kondisi Gunung Anak Krakatau yang tinggal di daerah-daerah pesisir, boleh dikirim aja lewat WhatsApp, nanti bakal gua bacain karena siapa tahu informasi dari kamu ini bisa bermanfaat dan bisa penting juga gitu ya buat warga Serang, mungkin warga Banten yang lainnya. So, kirim aja Taman Perdua. Update kamu ke WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Suara Dalam Kepala nih tahun kedua dari Noah featuring Raymond Girl. Ya ini dirilis di tanggal 21 Februari 2025. Lagu yang masih baru sih hitungnya, tahun kedua ya, baru banget tahun kemarin. Dan kayak judulnya, kayaknya ini judul-judul lagu yang kayaknya cocok ya diputar di malam ini, tahun kedua, Suara Dalam Kepala. Yang mana biasanya orang-orang yang overthinking tuh ya gitu, isi kepala itu suara-suara, ya gak sih? Overthinking yang gak ada tombol off-nya gitu ya, tahun kedua. Jadi emang lagu ini tuh ya, jadi kolaborasi Noah dengan Raymond Girl itu dengan perpaduan pop dan juga hip-hop ya. Dengan ya pop itu kan udah gayanya Noah, hip-hop itu udah gayanya Raymond Girl, jadi di-collab-in nih gitu ya. Noah juga ngebawa lagu ini dalam kampanye hashtag Stop OVT atau Stop Overthinking, bener kan? Lagu ini tuh tentang overthinking tahun kedua. Ya itu ya, yang namanya overthinking tuh emang gak bisa pernah kita pastiin, bisa kita kontrol ya, itu wajar sih manusiawi tahun kedua. Yang mungkin siapa tahu di saat lagu ini tadi barusan diputar udah ada yang mulai kepancing nih rasa overthinkingnya, diceritain, dikeluarin aja tahun kedua bebas ya. Karena di jam 10 ini nanti sampai jam 11 masih banyak ruang buat kamu yang mau cerita-cerita soal overthinking kamu kenapa, atau enggak requestan lagu juga boleh, kamu masih ada waktu juga ya. So tahun kedua tinggal kirim aja requestan lagu kamu, cerita-cerita overthinking kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Mas lanjut di Jaga Malam nih, Taman Pradua yang makin larut ya. Gimana kabar kamu di penghujung malam ini Taman Pradua? Ada yang masih terjaga nih enggak nih, masih melek atau kamu udah mulai ngantuk-ngantuk enggak jelas ya? Ya kalau udah ngantuk ya silakan tidur, selamat istirahat, jangan lupa buat ya mungkin kalau kamu enggak ngantuk bisa minum beberapa minuman yang bisa gua saranin sih Taman Pradua biar kamu tuh bisa tidur dengan nyenyak ya. Atau mungkin kamu sekarang lagi sebenarnya kamu udah ngantuk tapi gak tau kenapa gak bisa tidur gitu ya. Nah Taman Pradua minuman yang bisa kamu konsumsi ya sebelum tidur biar makin tenang, makin ngantuk nih mata gitu ya, biar gak lagi tuh buka-buka HP scroll-scroll gitu kan. Kamu bisa coba susu anget, ini gampang banget dicoba, dicari juga gampang banget ya di warung-warung banyak, di warung Madura mungkin atau di minimarket kalau kamu dekat sama minimarket gitu ya. Dan kalaupun kamu beli minumannya misal susunya tuh dingin ya kan bisa direbus di rumah biar jadi susu hangat gitu ya, atau dicampur air anget. Ini buat gue sih salah satu minuman yang paling simple dan paling mudah ya buat kamu mungkin yang pengen merasa ngantuk lebih cepat, dan katanya juga minum susu itu bisa bikin tidur itu lebih nyaman gitu ya. Dan kalau kamu gak suka susu mungkin karena ada alergi gitu ya terhadap fruktosa, laktosa gitu ya, wedang jahe bisa jadi pilihan ya. Tapi wedang jahe jangan pakai susu ya, wedang jahe air jahe murni Taman Pradua. Dan kalau bisa jangan pakai gula tambahan ya, kalaupun pakai gula ya dikit aja karena kalau kebanyakan gula juga nggak baik juga ya buat badan. Sama wedang jahe juga termasuk minuman yang bisa menghangatkan tubuh dan gampang banget dicari banyak di pinggir-pinggir jalan, di angkringan ya, biasanya di tempat-tempat sate taichan itu ada nih biasanya. Jadi bisa dicari dan harganya juga murah kok Taman Pradua. So itu dia dua minuman yang bisa kamu cari, kamu tim susu anget sebelum tidur atau wedang jahe bebas. Kalau gue sendiri sih, gue sebelum tidur biasanya gak minum susu, gak minum wedang jahe, tapi makan nasi goreng ya Taman Pradua.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gitu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Halo, duh pengen curhat nih.
2: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Oke, Taman Pradua udah jam 11 dan itu tandanya gue harus pamit untuk diri ya. Thank you banget buat kamu Taman Pradua yang udah standby bareng gue ya dari jam 7 berarti tadi ya. Seru banget rasanya bisa menemani aktivitas kamu di minggu malam ini ya. Besok malam Senin, besok hari Senin. Semangat terus Taman Pradua buat menjalani aktivitas yang di tanggal tua ini, gue paham banget ya. Masa-masa kita tuh survive nih tanggal tua Taman Pradua sebelum menyambut tanggal muda nanti. Bentar lagi kok, kurang lebih sekitar 10 hari lagi, seminggu lagi dari sekarang lah ya. Jadi semangat terus, semoga kalian dalam keadaan yang sehat terus juga. Happy selalu juga, amin. Dan jangan lupa buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun, kapanpun ya. Karena kita siap penyiar-penyiar Pro 2 Banten buat menemani kamu dari subuh sampai malam hari. So, gue Nandi Putra, thank you for listening. Taman Pro 2, see you and bye-bye.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur baik sih rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke?
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Indonesia Banten Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 100,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya menatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang anda cari, dapat yang anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, waghasyiyatuhumur rahmah. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga.
إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وذكرهم الله في من عنده. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pro 2.
1: Pokoknya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Forum Bulog mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Antisipasi dilakukan dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, langkah tersebut mempertimbangkan masih terjadinya gempa susulan di sejumlah wilayah di NTT.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, pembalap Lando Norris keluar sebagai juara Formula One GP Belanda 2026. Lando Norris mengamankan kemenangan keduanya secara beruntun pada musim ini. Ia finish terdepan setelah mengalahkan Kimi Antonelli dan juga George Russell yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga.

Informasi yang terakhir, nomor 2 grup K-pop Curtis akan merilis 2 lagu baru dari versi terbaru mini album Green Green bertajuk Green Green Play Extended. Curtis menghadirkan 2 lagu baru berjudul Pack It Up dan Money Money Money. Dan perilisan versi terbaru mini album ini juga dalam rangka merayakan 1 tahun sejak debut Curtis pada 18 Agustus 2025. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Susu tuh kemana Brodio Benten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Brodio. Ketemu lagi sama aku Sarah Genevi di hari Senin ya. Teman Brodio udah 20 dan tanggal 24 Agustus 2026. Hari Senin udah ready banget untuk menghadapi kehuruharaan. Gak tau kenapa ya rasanya kalau hari Senin tuh semuanya kerasanya gedebak-gedebuk gitu ya teman Brodio. Aku aja atau kamu juga, tapi aku ngerasanya gitu sih teman Brodio. Atau mungkin karena setelah weekend santai-santai gitu ya di hari Sabtu dan Minggu kemarin, terus tiba-tiba hari Senin juga harus memulai aktivitas lagi sampai di hari Jumat. Ya pokoknya semangat lah ya teman Pro 2. Biar makin semangat aku bakal menemani kamu di sepeda dan juga santai siang teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahu Radio, sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk perkiraan cuaca di hari ini ya, di hari Senin gitu kan ya, apakah nanti bakal ada nambah huru hara? Kalau dari BMKG sendiri ini tuh Om Radio, untuk di pagi dan juga di siang hari ini nanti di Banten bakal cerah berawan hingga berawan. Jadi mungkin kamu yang mau beraktivitas di luar kantor hari ini kayaknya aman gitu ya Tom Pro 2. Kalau kemarin-kemarin harus jaga-jaga bawa jas hujan gitu ya, takut hujan mendadak. Ini kayaknya kamu harus bawa payung deh atau pakai sunscreen ya kalau keluar-keluar Tom Pro 2, takutnya panas. Nah, untuk malam hari dan dini hari untuk di wilayah Provinsi Banten sendiri nanti bakal berawan. Walaupun gak ada potensi turun hujan hari ini teman-teman Pradua, tapi BMKG masih terus ngasih peringatan dini ya untuk kamu waspada angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Terus juga kamu perlu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi teman-teman Pradua di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Jadi itu untuk peringatan cuaca hari ini dan juga peringatan dini dari BMKG. Dan kamu juga harus sekali cek update cuaca dari BMKG atau Om Pro 2, biar kamu sebelum pergi-pergi tahu nih apa yang terbaru dari BMKG.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Topro 2 untuk kamu yang pengen seru-seruan bareng dengan Era di Banten. Nanti di bulan depan ini ada yang seru, Topro 2, Lelarian is back ya. Kalau di tahun kemarin udah ada Lelarian 1 dan Lelarian 2, di tahun ini ada Lelarian 3, Topro 2, Fun Run 5K nih ya. Jadi kamu tahu kalau Lelarian ini acara yang seru banget dari Era di Banten dan gratis pastinya, Topro 2. Jadi yang pengen ikutan gitu ya, bisa banget, pendaftarannya masih dibuka ya Topro 2, cepetan daftar mumpung masih bisa ya Topro 2, sebelum nanti formnya ditutup, nanti kamu gak bisa ikutan Topro 2. Nah ini acaranya gratis Topro 2, jadi kamu tinggal scan aja barcode-nya yang ada di Instagramnya Pro 2 FM Banten atau juga Instagramnya PPID RRI Banten Topro 2, disitu nanti kamu bisa kepoin deh ya ada apa aja, pokoknya seru banget Topro 2. Nanti kamu bakal dapat nomor BIB, terus juga nanti ada door prize, siapa tahu kamu beruntung udah ikut acara fun run gratis gitu kan, terus pulang-pulang bawa door prize, wah happy banget sih Topro 2. Langsung aja Topro 2 ya, kamu daftar sekarang karena nanti acaranya tanggal di 6 September 2026, jadi kamu udah bisa dari sekarang gitu ya schedule tanggal 6 September gue akan mengosongkan jadwal gue untuk ikut Lelarian 3 Topro 2. Kamu bisa ajak teman-teman kamu, keluarga kamu, komunitas kamu, siapapun ya Topro 2 untuk seru-seruan di Lelarian 3.

102,6 Banten, teman-teman kamu. Nomor 2 udah jam 7 ya waktunya sepeda pilih lagu kamu. Karena aku udah nge-up story di Instagramnya Prodeo FM Banten di pagi hari ini yang harus kamu pilih satu di antara tiga pilihan. Aku nge-battle antara Code Line, The Script, dan juga Bad Bunny. Teman Nomor 2 yang harus kamu pilih salah satu yang nanti di jam 7:30 bakal aku puterin 3.